0: Pasti salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
1: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Miangas, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia. Kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
2: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
0: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
2: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1.000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
4: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan Terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
5: 21.500. Pinten Bu kemasan Bu yang minyak kita.
4: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di pasar Wiradesa, Tekno.
5: Yang nyari padahal banyak ya, Bang. Hari ini masih langka ya, Mas?
4: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Ya. Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Agrani Sihombing melaporkan selengkapnya. Agrani.
7: Selamat pagi pendengar, keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang hari ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 di gelombang kedua. Dengan keberangkatan ini, total 3 kloter gelombang kedua diterbangkan langsung menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Sebanyak 445 jemaah asal Palembang yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Jemaah yang masuk asrama haji sejak kemarin pagi dijadwalkan terbang pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat nanti, langsung menuju Jeddah untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan MR Kan Nur Wahidin mengatakan jemaah gelombang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
8: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram. Ya, kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas melintasi di alam-alam, ya, itu dia sudah berniat, ya. Dan kalau yang tidak sempat sebenarnya nanti dipandu, ya, nanti di Jeddah, ya, untuk mengambilnya.
7: Hingga kloter 12 embarkasi Palembang telah memberangkatkan 5.312 jemaah haji, terdiri dari 4.241 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jemaah asal Bangka Belitung. Sementara itu, jemaah pada kloter 1 hingga 5 yang sebelumnya berada di Madinah dilaporkan telah bergerak menuju Mekah. Embarkasi Palembang menyisahkan 3 kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari Embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agrani Sihombing, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Armuzna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Ya, silakan Alam untuk laporan Anda. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo, Alam. Ya, nanti kami akan coba hadirkan pada kesempatan berikutnya di mana Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Armuzna. Ya, Syariful Alam. Baik pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci bersama dengan reporter kami Syariful Alam. Akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Praktik perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
9: Laporan khusus.
10: Ada upaya-upaya juga kecurangan yang sudah
11: kasus ditemukan. Praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 2 orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
12: Vendor untuk joki ini sudah mewanti-wanti pada joki yang bernama Hayar ini untuk menghafalkan nama klien atau ya pemberi order, kemudian menghafalkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
11: Sebelumnya Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
10: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
11: Sementara dalam wawancara dengan Pro 3 RRI, pemerhati pendidikan Ina Liem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun. Karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
13: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu ya. Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya, karena sekolah-sekolah terutama sekolah negeri itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
10: Ya. Indikator sebagai gengsi kita sendirilah begitu ya, Bu Ina ya.
13: Gengsi, tapi ya, di balik itu ada kepentingan ekonomi
10: sekolah
13: ini. Betul. Karena semakin banyak yang lolos kan semakin dianggap sekolah favorit.
11: Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kecurangan dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Selain penegakan hukum, diperlukan penguatan pendidikan karakter, perbaikan sistem pengawasan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna kesuksesan pendidikan. Dengan begitu, pelaksanaan UTBK diharapkan benar-benar menjadi ajang seleksi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Tapi dianggap itu opsi kedua, dan dianggap juga gagal gitu.
3: Pandangan masyarakat terkait kecurangan untuk dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus diusut dan ditindak tegas. Dan berikut beberapa tanggapan dari masyarakat yang telah kami himpun.
14: Terkait kasus UTBK SNBT dirancangkan untuk mengukur kemampuan murni ya bagi calon mahasiswa. Ya kalau joki bisa lolos maka yang masuk kampus bukan yang paling layak tapi paling mampu bayar. Pasti memiliki dampak panjang di mana mutu dari KPTN bisa berkurang, kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian. Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud, dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
9: Ya, saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya, karena mencederai prinsip kejujuran, terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih nggak hanya ngerugin peserta ya yang mengikuti ujian secara jujur, tapi juga menurunkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih, pihak kepolisian perlu ngusut sih kasus ini secara tuntas, termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi, sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik jalan pintas yang merusak pendidikan tinggi. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK, sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal, sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. Tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggara seleksi. Mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini? Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh, maka gelar akademis yang dihasilkan di masa depan tidak akan lebih baik dari sekedar kertas tanpa makna. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelati, dan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani, pada Sabtu lalu mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan via telepon, kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. Dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya, Raja Salsabila dan Iis Rothfork dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya baik, pendengar, informasi dari dunia sepak bola kali ini saya angkat mengenai sepatu emas dalam dunia sepak bola. Nah, pendengar, tahukah Anda bahwa sepatu emas ini merupakan salah satu penghargaan paling bergengsi dalam dunia sepak bola? Penghargaan ini diberikan kepada pemain yang berhasil mencetak gol terbanyak dalam suatu turnamen atau kompetisi tertentu. Dalam berbagai ajang besar seperti Liga Domestik, Piala Dunia maupun turnamen kontinental, sepatu emas menjadi simbol ketajaman seorang penyerang di depan gawang lawan. Dan banyak pemain legendaris dikenal luas karena keberhasilan mereka meraih penghargaan ini. Dalam pertandingan sepak bola, mencetak gol adalah tugas utama seorang penyerang. Oleh sebab itu, penghargaan sepatu emas sering dianggap sebagai ukuran keberhasilan individu seorang pemain. Pemain yang mampu memenangkan penghargaan ini biasanya memiliki kemampuan penyelesaian akhir yang sangat baik, kecepatan, kecerdikan, membaca peluang, serta konsistensi sepanjang musim atau turnamen berlangsung. Tidak jarang nih, pemain peraih sepatu emas menjadi pusat perhatian media dan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Di tingkat internasional, penghargaan sepatu emas sangat terkenal dalam ajang FIFA World Cup. Pemain yang

Yang mencetak gol terbanyak selama turnamen berlangsung akan mendapatkan trofi sepatu emas di akhir kompetisi. Jika terdapat jumlah gol yang sama antara beberapa pemain, penilaian biasanya dilanjutkan dengan jumlah assist atau menit bermain yang lebih sedikit. Hal ini membuat persaingan antar penyerang menjadi semakin menarik. Nah, sementara itu di kompetisi Liga Eropa terdapat penghargaan European Golden Shoe yang diberikan kepada pemain dengan jumlah poin gol tertinggi dari seluruh Liga Eropa. Sistem penilaiannya tidak hanya berdasarkan jumlah gol, tetapi juga mempertimbangkan tingkat kesulitan liga tempat pemain tersebut bermain. Liga-liga besar seperti Liga Inggris, Liga Spanyol, dan Liga Italia memiliki koefisien poin lebih tinggi dibandingkan dengan

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

Ya baik, pendengar, masih mengenai sepatu emas dalam dunia sepak bola. Dan banyak pemain terkenal yang pernah meraih penghargaan sepatu emas seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Kylian Mbappe. Mereka dikenal sebagai pemain yang produktif dalam mencetak gol dan mampu tampil konsisten lebih tinggi di level tertinggi. Dan persaingan antar pemain hebat tersebut sering menjadi cerita menarik dalam dunia sepak bola modern. Selain menjadi penghargaan individu, sepatu emas juga dapat memberikan dampak besar bagi karir seorang pemain. Pemain yang berhasil meraihnya biasanya memperoleh peningkatan popularitas, nilai transfer yang lebih tinggi, serta peluang mendapatkan sponsor besar. Klub-klub elit dunia pun sering tertarik merekrut pemain yang memiliki catatan gol luar biasa karena dianggap mampu meningkatkan performa tim. Namun demikian, penghargaan sepatu emas tidak selalu mencerminkan keberhasilan tim secara keseluruhan. Ada kalanya seorang pemain berhasil menjadi pencetak gol terbanyak meskipun timnya tidak menjadi juara kompetisi. Hal ini menunjukkan bahwa sepak bola adalah olahraga kolektif yang tidak hanya bergantung pada satu individu, melainkan kerja sama seluruh pemain di lapangan. Nah, secara keseluruhan, sepatu emas merupakan simbol prestasi luar biasa bagi seorang pemain sepak bola. Penghargaan ini menggambarkan kemampuan kerja keras dan konsistensi pemain dalam mencetak gol sepanjang kompetisi. Oleh karena itu, sepatu emas selalu menjadi salah satu penghargaan yang paling dinantikan dan dihormati dalam setiap turnamen sepak bola dunia.

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja. Jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Bildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia Sepak Bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Di balik gemerlap kota, di sudut-sudut yang terlupakan, masih ada suara yang dibungkam. Buruh migran yang upahnya dipotong paksa, anak jalanan yang tak bisa mengakses pendidikan, atau masyarakat adat yang terusir dari tanah leluhurnya. HAM bukan sekadar kata-kata. Ia tentang nyawa, harga diri, dan masa depan. Ketika kita diam melihat ketidakadilan, kita ikut membenarkannya. Mari bersuara, lawan ketidakpedulian, karena hak asasi manusia adalah tanggung jawab kita semua.

manfaat buah blueberry. Buah yang satu ini mengandung kalori yang rendah, memiliki kandungan nutrisi vitamin C, serat, dan mineral. Penelitian membuktikan bahwa senyawa yang terdapat dalam buah blueberry dapat membantu mencegah penyakit kronis seperti kanker, diabetes, dan penyakit jantung. Kandungan vitamin C sebagai benteng pertahanan tubuh, sedangkan serat banyak berfungsi sebagai pengontrol kadar gula darah dalam tubuh. Kandungan mineral baik bagi kesehatan tubuh, seperti mangan, zat besi, kalium, dan zinc. Mengkonsumsi blueberry membantu menurunkan kolesterol dalam darah sehingga menurunkan penyakit jantung.

0: Walang, walang, kenapa?
1: May ketelan. Air, air.
2: Sejak dulu, emas dikenal sebagai simbol nilai dan keamanan. Investasi emas cocok untuk Anda yang ingin menjaga nilai aset dalam jangka panjang. Tidak terpengaruhi inflasi secara drastis, mudah dicairkan, dan bisa dimulai kapan saja. Emas bukan untuk keuntungan cepat, tapi untuk perlindungan masa depan. Mulai dari gram kecil hingga investasi besar, emas tetap menjadi pilihan yang stabil.

Ya, baik pendengar. Informasi untuk Anda, ya, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengajak masyarakat lebih berhati-hati saat berbelanja langsung maupun daring. Hal itu disampaikannya pada perayaan Hari Konsumen Nasional Harkonas di Jakarta pada hari Minggu 10 Mei 2026. Wamendak juga mengingatkan untuk berbelanja pada platform resmi yang terdaftar. Konsumen juga diminta menyimpan bukti transaksi dan mendokumentasikan pembukaan paket untuk mempermudah proses pengaduan jika terjadi masalah. Nah, Menteri Perdagangan Budi Santoso menekankan konsumen berperan penting dalam memperkuat daya saing produk nasional. Menurut dia, konsumen yang cerdas dapat mendorong produsen menghadirkan produk berkualitas dan juga kompetitif. Menurut Mendak, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk berkualitas juga membantu memperkuat industri nasional. Selain itu juga preferensi terhadap produk dalam negeri akan mampu menekan laju impor dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Indonesia cerdas dimulai dari pendidikan yang merata dan berkualitas. Pendidikan bukan hanya soal nilai, tetapi tentang membentuk karakter, kreativitas, dan daya pikir kritis. Setiap anak Indonesia berhak belajar dan berkembang, tanpa terkecuali. Dari kota hingga pelosok negeri, akses terhadap pendidikan adalah kunci memutus rantai kemiskinan dan ketertinggalan. Indonesia cerdas juga berarti masyarakat yang gemar belajar sepanjang hayat, terbuka pada ilmu, teknologi, dan perubahan zaman. Dengan pendidikan, bangsa ini menjadi lebih mandiri dan berdaya saing.

0: Ya baik pendengar, dari Pinkan Mambo dengan Kasmaran, informasi penutup untuk Anda semua di penghujung kebersamaan Anda dengan saya. Nah pendengar, ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming menegaskan pentingnya peran santri dalam pembangunan Indonesia. Hal itu disampaikannya saat menghadiri haul ke-55 Al-Maghfurlah Abdul Wahab Kasbullah di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Dalam sambutannya, Wapres menyebut santri sebagai aset penting bangsa yang harus mampu menjawab tantangan zaman. Dalam amanatnya, Wapres mengajak seluruh santri meneladani perjuangan Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah sebagai tokoh pemersatu bangsa. Dan menurut Wapres, tantangan global harus dijawab dengan kesiapan generasi muda pesantren yang terbuka terhadap perkembangan zaman. Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga berdialog langsung dengan para santri. Ya, dan demikian kebersamaan Anda dengan saya untuk edisi hari ini. Selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
2: Trivia Pildun RRI.
1: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia sepak bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengungkapkan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di wilayah Maluku terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga saat ini, sebanyak 106 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG telah beroperasi di berbagai titik atau mencapai 55,21% dari total potensi 192 unit yang direncanakan. Data tersebut dipaparkan Gubernur saat membuka sosialisasi program MBG bersama komunitas di kantor Gubernur Maluku. Ia merincikan, program ini telah menjangkau 222.640 siswa atau sekitar 45,54% dari total target, serta mencakup 19.000 ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di seluruh Maluku. Selain pemenuhan gizi, program strategis nasional ini juga berdampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Tercatat sekitar 14.075 relawan dan tenaga kerja terlibat dalam rantai operasional MBG yang dinilai mampu menggerakkan roda ekonomi masyarakat serta memperkuat peran UMKM di daerah. Terkait standar keamanan pangan, Gubernur pastikan 69 unit SPPG telah mengantongi sertifikat laik higienis sanitasi dan sistem pengolahan limbah yang memadai. Sementara itu, 37 unit lainnya dalam proses pemenuhan standar demi menjamin kualitas makanan yang didistribusikan kepada penerima manfaat.
0: Sekian Cek Fakta.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo RRI, Halo RRI. Suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921. 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886. 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.
1: Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Bersama saya Dea di siang ini menemani pendengar hingga nanti tuntas di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan saudara, saatnya acara Halo RRI kami hadirkan untuk Anda di edisi hari ini Senin 11 Mei 2026. Dan pendengar di Halo RRI sampai nanti di pukul 11 siang, Anda yang ingin bergabung untuk memberikan aduan terkait dengan hal apa saja yang Anda jumpai di sekitar Anda, permasalahan-permasalahan yang Anda jumpai terkait dengan pelayanan publik dan lainnya, pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di 383-4921, juga di line WhatsApp kami 0813-5624-5886. Anda yang ingin bergabung bersama kami di Halo RRI, silakan. Masalah-masalah apa saja, aduan-aduan Anda terkait dengan hal apa saja yang Anda jumpai di lapangan, Anda bisa menginformasikannya kepada kami. Dan pendengar, nanti di pukul 11.45, semua permasalahan aduan-aduan dari pendengar akan kami bahas dengan narasumber kami. Kami akan menghubungi narasumber yang berkompeten terkait dengan aduan dari masyarakat untuk membahas masalah ataupun aduan yang disampaikan oleh masyarakat kita. Dan Anda yang ingin bergabung, saudara, silakan di 0813-5624-5886. Kebersamaan kita di Halo RRI sampai nanti di pukul 12, dan pendengar, Anda punya kesempatan hingga di pukul 11 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur.

0: Halo RRI, Halo RRI. Suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921. 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886. 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.
1: Halo RRI, kami hadirkan untuk Anda pendengar aduan dari masyarakat. Kami beri kesempatan sampai nanti di pukul 11 lebih 45 menit. Dan untuk Anda yang ingin bergabung memberikan masukan aduan hal terkait hal apa saja, saudara, silakan di line telepon 3834921, juga di 0813-5624-5886. Dan saudara, kita sudah berada di musim penghujan ya, dan permasalahan sering terjadi seperti sampah ketika hujan, sampah berserakan ya di semua turun ke jalan, dan itu juga sangat mengganggu arus lalu lintas kendaraan di jalan karena sampah yang ketika hujan deras sampah semua keluar dan muncul di jalan raya. Apakah ini karena drainase yang kurang bagus atau pengerjaan jalan yang kurang bagus, selokan-selokan dan sebagainya? Ini merupakan salah satu hal juga yang penting untuk diperhatikan oleh dinas terkait. Kemudian juga kalau kita lihat di beberapa jalan dari dinas terkait seperti dari BLHP, kemudian juga dari pemadam kebakaran, damkar sudah melakukan penebangan pohon-pohon yang usianya sudah cukup lama ya, seperti di daerah OSM, kemudian di daerah Wainitu, itu pohon-pohon besar yang sudah ditebang. Ya, pendengar, ada penelpon kita, saya sapa, selamat siang, Halo RRI.
2: Selamat siang, Halo RRI.
1: Iya, selamat siang, dengan Bapak siapa, di mana?
2: Selamat siang, Lona. Ini dengan Om Roni di Hunu Durian Patah.
1: Om Roni di Hunut Durian Patah, silakan Om Roni, apa yang ingin disampaikan?
2: Ya, betul Nona, ini contoh, jadi ya pemerintah harus banyak mitigasi, mengantisipasi jangan sampai terjadi bencana-bencana seperti banjir atau juga mungkin tanah longsor dan lain-lain sebagainya. Ya, lalu ada beberapa hal yang kita mau sampaikan. Ya, katanya sering-sering ke kota lewat lokasi atau ada kawasan-kawasan tertentu. Ketemu dengan apa? Punya cek. Akan punya drainase, akan punggot-got ini akan berfungsi, akan tertimbun dengan drainase yang dia punya segitu. Jadi ketika hujan, ya air malah misalnya di Batu Merah begitu sampai Terminal 3. Jadi di sini ketemu soroti, minta perhati bagaimana bikin batul itu got-got dan drainasi-drainasi di hujan air itu dia bisa mengalir dengan pelan begitu. Ya, masalah pohon-pohon penolong sudah dong sujalang tebang pohon, dan yang pasti banyaklah sosialisasi dan lakukan mitigasi. Saya mengingat ini hujan sudah bertiap hari terjadi ini. Begitu saja Nona, terima kasih dengan Pak Roni. Ya, dan banyak.
1: Baik, terima kasih untuk Pak Roni yang ada di Durian Pata yang sudah bergabung bersama kami di Halo RRI terkait dengan drainase ya yang tadi disampaikan oleh Pak Roni bagaimana pengerjaan drainase itu. Iya, kita memang seperti tadi saya sampaikan bahwa kalau kita lihat di jalan ya ketika hujan itu air meluap dan sampah-sampah semua berserakan turun ke jalan. Baik, terima kasih untuk Pak Roni di Durian Pata. Anda yang mau bergabung lagi, saudara, silakan 383-4921 juga di 0813-5624-5886. Halo, selamat siang. Halo RRI.
3: Ya, selamat siang.
1: Ya, selamat siang. Dengan Bapak siapa di mana?
3: Pak Diki.
1: Pak Diki, Pak Diki di mana?
3: Parua.
1: Iya, Pak Diki di Saparua. Silakan, Pak Diki.
3: Ya, saya bicara mengenai sampah di laut. Kalau ketong lihat bunyi celup dari waktu sana dan kembali turun ke pelabuhan area, titik tengah jalan itu sama tak fokus tengah jalan sangka mogok mungkin padahal taruh sampah plastik-plastik itu.
1: Iya.
3: Jadi ketemu sampah di laut yang bisa diurus lah barangkali.
1: Iya.
3: Lalu yang kedua, ketumpung minyak tanah ini di separuhannya apa memang di separuh harga lah ini?
1: Iya.
3: Biasanya 5.000, sekarang itu aman 7 terus. Gitu. Lalu sempat tanya, ketumpung Bapak Tiri Seko sekarang di mana?
1: Iya, ada Pak Diki.
3: Ini barang syukuran dengar suara, Pak.
1: Iya, karena memang Pak Teis dikurangi jam siarannya, begitu. Itu saja, Pak Diki.
3: Barang ketes dengar yang baru ini macam kurang pas.
1: Iya, terima kasih Pak Diki yang sudah bergabung bersama kami dari Saparua. Ya, pendengar Anda, kami beri kesempatan lagi silakan di 383-4921 dan juga di 0813-5624-5886. Pak Diki tadi menyoroti terkait dengan sampah yang berserakan di jalan ketika hujan deras ya. Karena beberapa kali Pak Diki melewati jalan agak terkendala dengan sampah yang bertumpuk dan itu lebih banyak pada sampah plastik. Baik, Anda yang mau bergabung lagi, saudara, 0813-5624-5886 dan 383-4924.
0: Halo RRI, Halo RRI. Suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921. 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886. 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.
4: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
5: Trivia Pildun RRI.
4: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia Sepak Bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Halo RRI, Halo RRI. Suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921. 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886. 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.
1: Ya pendengar, kembali lagi kita masih di Halo RRI dan Anda yang mau bergabung silakan di 383-4921. Juga di line WhatsApp kami 0813-5624-5886. Sudah ada penelpon kita yang ingin bergabung, saya sapa. Halo, selamat siang. Halo RRI.
2: Halo, selamat siang kakak.
1: Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Kakak minta dengan Jo Kuda Mati.
1: Oke, silakan Bung Jo di Kuda Mati. Apa yang ingin disampaikan?
2: Baik kakak, katong kan sudah tahu kalau misalkan ini kan sudah masuk musim hujan toh kakak toh, jadi mungkin kita mau tanya dengan saluran got dan juga drainase di kota Ambon nih, apakah sudah di ibaratnya kayak apakah sudah di ini di normal, apakah sudah tertutup sampah, lalu air yang bisa kalau lorong kah? Nah itu mungkin nanti boleh ditanyakan ke pihak-pihak terkait supaya saluran got dan drainase ini lancar normal dan sehingga ada genangan-genangan lagi begitu.
1: Baik, itu saja Bung Jo.
2: Sama satu lagi kakak terkait dengan katakan juga kalau misalkan akhir-akhir ini banyak sekali terjadi kayak bencana, kayak kemarin tuh ada tanah longsor, lalu ada pohon tumbang lagi. Nah ini selain mungkin sebagai tanggung jawab dari pemerintah kota di Ambon ini mungkin kan juga ada yang namanya Taruna Siaga Bencana atau kakak. Nah mungkin untuk itu, untuk mengantisipasi kedepannya karena cuaca yang menentu juga, atau juga saya tahu gimana, dan juga supaya masyarakatnya juga merasa aman, apakah mungkinkah nanti akan diaktifkan kembali terkait dengan Taruna Siaga mengantisipasi sekaligus juga partisipasi dari dong supaya katong sama-sama iko
1: membantu.
2: Betul, membantu untuk kalau misalkan

0: Ya, terima kasih buat Bung Jo di Kudamati. Ada dua aduan ya terkait pertama tuh tentang drainase, sama juga dengan Pak Roni. Kemudian juga terkait dengan Taruna Siaga Bencana. Ya, diharapkan dari Jo supaya Taruna Siaga Bencana ini bisa diaktifkan kembali sehingga bisa membantu pemerintah, bisa membantu dinas terkait dalam menangani permasalahan yang terjadi ketika hujan deras seperti apa namanya sampah-sampah, kemudian juga terkait dengan drainase dan sebagainya. Ya, pendengar 3834921 juga di 0813-5624-5886. Ada lagi yang ingin bergabung bersama kami? Saya terima. Halo RRI, selamat siang.
1: Halo RRI, selamat siang. Pak Roni, balik lagi.
0: Oke, Pak Roni, silakan.
1: Mbak Tanona. Ah iya, betul. Itu tadi dari Bu John di Kudamati itu. Nah, ini kan Kota Ambon kan punya Taruna Siaga Bencana. Nah, ini punya aktivitasnya seperti apa? Jadi ini atau dia punya ketua Taruna Siaga Bencana itu? Ketua Taruna Siaga Bencana Kota Ambon kebetulan beta kenal.
0: Oh, begitu.
1: Bagaimana partisipasi dari Taruna-taruna Siaga Bencana, kan itu harus ada di desa-desa. Ya dong, punya kesiapan seperti apa untuk ikut bantu pemerintah setidaknya ketika bencana terjadi dieliminir, dia punya tingkat ataupun resikonya begitu. Iya, begitu saja Nona. Terima kasih.
0: Terima kasih Bapak Roni yang sudah kembali bergabung bersama kami di saat ini. Dan pendengar di Halo RRI, siang ini ada permasalahan terkait dengan drainase, kemudian juga dengan siaga pemuda siaga bencana bisa diaktifkan kembali, dan juga terkait dengan sampah plastik. Kami akan menampung semua masukan aduan dari masyarakat dan nanti akan dijawab. Kami akan berusaha untuk menghubungi narasumber untuk membahas terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh aduan dari masyarakat. Tetap bersama kami di Halo RRI.
2: Halo RRI, Halo RRI. Suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921. 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886. 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.

0: Halo RRI, Halo RRI. Suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921. 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886. 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.
1: Pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Halo RRI kesempatan siang ini. Dan saudara, terima kasih ya buat Pak Roni, Pak Diki, Pak John yang sudah bergabung bersama kami memberikan aduan terkait dengan hal apa saja yang dijumpai. Untuk Pak Roni yang memberikan aduan terkait, Pak Roni di Durian Patah, terkait dengan drainase. Karena ketika hujan deras, sampah-sampah berserakan keluar dari got-got, dari saluran-saluran yang terhambat sehingga sampah-sampah menumpuk. Kemudian juga ada Pak Diki di Saparua yang juga mengalami hal demikian. Jalanan akhirnya macet, ya arus lalu lintas yang kurang baik karena sampah berserakan di jalanan dan sampah yang cukup banyak yaitu sampah plastik. Kemudian Bung John di Kudamati menyoroti terkait dengan sekarang kan ada itu tuh Taruna Siaga Bencana. Nah, apakah bisa kembali diaktifkan supaya paling tidak bisa membantu pemerintah untuk menangani terkait dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi seperti pohon tumbang, sampah-sampah, dan sebagainya. Bisa membantu pemerintah untuk mengatasi hal demikian. Anda yang mau bergabung lagi, saudara, di 383-4921, di 0813-5624-5886. Kami akan berusaha untuk menghubungi narasumber terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Roni, Pak

Gracias.

Gracias.

Gracias.

Yeah.

Thank you.

Yang selama ini kita berapa kali kalau musim hujan.

Gracias.

Informativa, vergleichbar.

Menurutnya, tiga proyek jembatan tersebut menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat di Kabupaten Seram bagian timur. Karena itu, Komisi 3 DPRD Maluku memastikan akan terus melakukan pengawasan hingga seluruh pekerjaan rampung sesuai dengan target. Dari Bula Seram bagian timur, Hasrul Adi melaporkan.

Dan saudara dari RRI Bula, kita menuju RRI Ambon. Informasi dari reporter Lina Tehupuring. Kinerja ekspor Maluku pada Maret 2026 mengalami penurunan tajam, dipicu melemahnya sektor non-migas yang selama ini menjadi andalan daerah.

92% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama dipicu oleh melemahnya sektor non-migas yang selama ini menjadi andalan daerah. Komoditas ikan dan udang sebagai penopang utama ekspor permintaan yang signifikan. Seluruh aktivitas ekspor Maluku pada periode tersebut hanya

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia sepak bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: waktu kondisi Maret itu ekspor kita 0,11 juta US dollar, turun 86,52% dibandingkan dengan Maret 2025.
1: Tempat beta tempat-tempat ini sangat bagus, sangat menarik untuk dikunjungi.
2: Itulah dua topik berita yang mengisi dinamika Maluku sore ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya, Dea Safsafubun, inilah dinamika Maluku sore selengkapnya, edisi Senin 11 Mei 2026. Kami mulai dengan berita pertama.

0: tercatat mengalami penurunan tajam. Kinerja ekspor Provinsi Maluku pada Maret 2026 tercatat mengalami penurunan tajam. Statistisi Alih Madya BBS Maluku Jessica Pupela dalam paparannya menyebut, nilai ekspor hanya mencapai 0,11 juta US dollar atau anjlok 86,52% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama dipicu oleh melemahnya sektor non-migas yang selama ini menjadi andalan daerah. Komoditas ikan dan udang sebagai penopang utama ekspor tercatat mengalami penurunan permintaan yang signifikan. Seluruh aktivitas ekspor Maluku pada periode tersebut hanya ditujukan ke satu negara tujuan, yakni Hong Kong. Tidak adanya pengiriman ke Tiongkok yang sebelumnya menjadi mitra utama turut memperparah penurunan nilai ekspor Maluku.
1: Untuk kondisi Maret itu ekspor kita 0,11 juta US dollar, turun 86,52% dibandingkan dengan Maret 2025. Kemudian kalau

0: besar.
1: Dari sisi distribusi, seluruh pengiriman barang hanya melalui pelabuhan Tual sebagai satu-satunya gerbang ekspor. Sementara volume ekspor Maluku yang tercatat menurun menjadi 0,01 ribu ton pada Maret 2026, angka ini juga tercatat merosot 79,17% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Seluruh volume ekspor tersebut didominasi oleh komoditas ikan dan udang tanpa kontribusi dari sektor lain. Demikian Linati Hupuring melaporkan.
2: Saudara, Komisi 3 DPRD Provinsi Maluku melakukan pengawasan langsung

untuk menuangkan semangat persatuan dan identitas budaya daerah ke dalam sebuah karya visual. Sayembara yang mengusung tema Pemuda Saka Mesenusa Pilar Kemajuan Daerah

wisata menarik ini masih dibenahi dengan pembangunan resort, namun sudah banyak yang mengunjunginya karena menyajikan panorama laut yang memukau dengan latar depan Pulau Haruku dan terumbu karang yang menjadi sarang ikan. Febi dan Ningsi.

0: memadai untuk dikunjungi oleh masyarakat, tapi harus ada bisa diperbanyak apa spot-spot foto kan, apa anak-anak muda kan sering suka selfie-selfie. Kalau menurut saya tempat ini bagusnya datang dengan keluarga untuk berlibur, dan lebih bagus juga sebenarnya tempat wisata ini juga harus ada UMKM. Karena apa? UMKM juga kalau ada UMKM di sini berarti masyarakat juga tidak terlalu pergi untuk jauh-jauh belanja di luar, karena kalau ada UMKM otomatis UMKM juga kan membantu para wisata di sini.
1: Objek wisata Bebinda Beach berada tak jauh dari Pantai Nasepa dan Pasir Panjang, sekira 5 menit perjalanan. Objek wisata ini juga tak jauh dari Kota Ambon atau 30 menit perjalanan. Di sini terdapat banyak pohon

Dan saudara, sebelum berpisah kembali kami sampaikan topik-topik utama Dinamika Maluku sore ini edisi Senin 11 Mei 2026 diantaranya. Kinerja ekspor Maluku pada Maret 2026 mengalami penurunan tajam, dipicu melemahnya sektor non-migas yang selama ini menjadi andalan daerah. Pesisir pantai Negeri Tial, Kecamatan Salahutu, Pulau Ambon menawarkan beragam pesona wisata bahari yang menarik sehingga layak dijelajahi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dea dan Kansas mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

0: aku, buah pena Khairul Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih peri. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers, karya Archibald MacLeish, tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

saya Sandi Watimina, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut menyiarkan

2026 akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di tiga negara tuan rumah yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini menjadi pertama kalinya Piala Dunia diselenggarakan oleh tiga negara sekaligus. Turnamen edisi

Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.
1: Ya pendengar, kita masih terus di informasi sekitar seputar Piala Dunia 2026. Ya, pendengar, untuk diketahui bahwa babak kualifikasi di berbagai zona masih

Dan untuk diketahui pendengar bahwa FIFA juga mulai membuka informasi penjualan tiket resmi dan paket perjalanan bagi para penggemar sepak bola dunia. Penonton diimbau membeli tiket hanya melalui jalur resmi FIFA untuk menghindari penipuan. Selain itu, saudara, antusiasme terhadap Piala Dunia 2020

dalam menjaga keadilan di lapangan. VAR membantu wasit mengambil keputusan yang lebih akurat melalui tayangan ulang video, terutama dalam momen krusial seperti gol, penalti, kartu merah langsung, hingga kesalahan identitas pemain. Dengan adanya VAR, diharapkan keputusan yang diambil tidak lagi merugikan salah satu tim akibat keterbatasan pandangan wasit di lapangan. Pada akhirnya, VAR menjadi bukti bahwa sepak bola terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi demi menciptakan permainan yang lebih adil dan profesional.

0: 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya, jadi kawan-kawan kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026. Terima kasih. Melalui jarak dan waktu, kita
1: bernyanyi satu lagu. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

buah blueberry. Buah yang satu ini mengandung kalori yang rendah, memiliki kandungan nutrisi vitamin C, serat, dan mineral. Penelitian membuktikan bahwa senyawa yang terdapat dalam buah blueberry dapat membantu mencegah penyakit kronis seperti kanker, diabetes, dan penyakit jantung. Kandungan vitamin C sebagai benteng pertahanan tubuh, sedangkan serat banyak berfungsi sebagai pengontrol kadar gula darah dalam tubuh. Kandungan mineral baik bagi kesehatan tubuh, seperti mangan, zat besi, kalium, dan zinc. Mengkonsumsi blueberry membantu menurunkan kolesterol dalam darah sehingga menurunkan penyakit jantung.

Mereka belajar di SD Muhammadiyah, sebuah sekolah yang hampir ditutup karena kekurangan murid dan fasilitas yang sangat terbatas. Meskipun begitu,

buku ini mengangkat berbagai tema penting. Di antaranya, yang pertama, pentingnya pendidikan. Laskar Pelangi menekankan bahwa pendidikan merupakan kunci untuk keluar dari lingkaran kemiskinan

Kisah ini memperlihatkan kekuatan persahabatan di antara anak-anak Laskar Pelangi yang saling mendukung satu sama lain dalam menghadapi kesulitan hidup. Mereka berjuang bersama untuk mengatasi rintangan yang ada, baik di dalam maupun di luar sekolah. 3. Dedikasi guru. Peran guru sangat sentral dalam cerita ini. Ibu Muslimah dan Pak Harfan merupakan contoh guru yang penuh dedikasi, yang tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan inspirasi dan harapan kepada murid-muridnya meski dengan keterbatasan. 4. Keberanian untuk melawan ketidakadilan sosial. Novel ini menggambarkan

akses terhadap pendidikan yang layak hanya dinikmati oleh golongan kaya. Dan yang kelima, keberagaman dan toleransi. Latar belakang Pulau Belitung yang kaya akan keberagaman budaya dan agama juga menjadi pesan penting dalam buku ini, menunjukkan pentingnya toleransi dan saling menghargai dalam masyarakat. Laskar Pelangi merupakan cerita inspiratif tentang tekad, perjuangan, dan harapan. Novel ini mengajarkan bahwa pendidikan, persahabatan, dan semangat pantang menyerah, seseorang bisa mengubah nasibnya, terlepas dari kondisi yang serba

sampah bukan selalu akhir dari sebuah barang. Dengan pengelolaan yang tepat, sampah bisa berubah jadi sesuatu yang bermanfaat. Mulai dari sampah organik yang diolah menjadi kompos, hingga sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Jadi, yuk mulai pilah sampah dari sekarang. Karena dari tangan kita, sampah bisa punya nilai dan lingkungan jadi bersih.

0: Check Fafa, Rosado, Erem, Abon.
1: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian BBRMP Maluku terus mendorong peningkatan produksi pertanian di daerah melalui pengembangan dan pemanfaatan varietas unggul baru di kalangan petani. Kepala BBRMP Maluku Gunawan mengatakan, penggunaan varietas unggul baru menjadi salah satu strategi efektif dalam menjawab tantangan pertanian saat ini, mulai dari perubahan iklim hingga serangan hama dan penyakit tanaman. Selain memiliki produktivitas lebih tinggi, varietas unggul juga dinilai lebih adaptif terhadap kondisi wilayah kepulauan. Menurutnya, BBRMP Maluku memiliki peran strategis sebagai perwakilan Kementerian Pertanian di daerah, sekaligus menjadi ujung tombak dalam mendukung program swasembada pangan nasional. Sementara pada komoditas jagung, varietas Jakarin 1 menjadi salah satu andalan dalam mendukung peningkatan produksi.
0: Sekian Cek Fakta.

Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitolaut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tol Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect the universe.

Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM memiliki peran vital dalam perekonomian Indonesia. Dengan fleksibilitas dan kemampuan untuk cepat beradaptasi, UMKM menciptakan lapangan kerja dan mendorong inovasi di tingkat lokal. Setiap transaksi yang ada dan dilakukan oleh Anda dengan UMKM tidak hanya mendukung usaha kecil, tetapi juga memperkuat ekonomi komunitas Anda.

jalan berlubang, jembatan roboh, listrik padam bergiliran, air bersih masih jadi mimpi di banyak daerah. Ini potret infrastruktur kita yang masih timpang. Tapi, bukannya membenahi yang rusak, yang dibangun malah proyek mercusuar. Dana triliunan habis, tapi rakyat tetap menjerit. Di mana keadilan? Infrastruktur bukan soal beton dan besi, tapi soal kemandirian ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Saat desa terisolasi tak terjangkau, saat keluarga miskin kesulitan air bersih, itu artinya pembangunan masih gagal paham. Sudah waktunya pembangunan infrastruktur didengarkan dari suara rakyat, bukan hanya kepentingan politik.

Pendengar, ketersediaan bahan makanan merupakan salah satu hal penting yang harus dipenuhi agar masyarakat bisa hidup sehat. Tanpa pangan, masyarakat tidak bisa hidup dengan layak. Fungsi utama ketahanan pangan di sebuah negara adalah untuk memenuhi gizi dan nutrisi masyarakat. Pangan merupakan salah satu kebutuhan primer. Dengan adanya bahan makanan, masyarakat dapat hidup dengan sehat dan beraktivitas untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Sayangnya, seiring peningkatan jumlah masyarakat, bahan makanan turut berkurang. Maka dari itu, usaha ketahanan pangan sebuah negara untuk menyediakan bahan makanan menjadi penting dilakukan.

mengisi ruang negara-negara dengan beberapa hal, beberapa inspirasi, membuka inspirasi, bahkan informasi yang berasal dari UMKM. Anda bagi, ya bagi

Saya Ronnie Lopez, Director Ambon Music Office, Focal Point Ambon UNESCO City of Music, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut merayakan dan menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Yuk, dengarkan siaran RRI. Jangan sampai ke

Indonesia memiliki bonus demografi, tetapi 23% pemuda kita justru menganggur. Lebih parah lagi, 53% pekerja terpaksa bekerja di luar bidang

guru dan dosen juga harus punya sertifikasi industri sebelum mengajar. Ini saatnya bertindak. Dorong Pemda dan DPRD Anda untuk memprioritaskan anggaran pelatihan SDM. Karena SDM unggul bukan sekadar wacana,

Avicenna, atau dikenal sebagai Avicenna di dunia barat, adalah salah satu cendekiawan terbesar dalam sejarah Islam. Lahir pada tahun 980 di Bukhara, Ibnu Sina telah memberikan kontribusi luar biasa di bidang kedokteran, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Dengan karya fenomenalnya, The Canon of Medicine, Ibnu Sina menjadi inspirasi bagi banyak ilmuwan hingga saat ini. Ia tidak hanya menguasai ilmu duniawi, tetapi juga mendalami ilmu agama. Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa mencari ilmu adalah ibadah. Dalam setiap langkah dan penemuannya, ia selalu mengaitkan pengetahuan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita teladani semangat belajar dan ketekunannya, serta selalu mengingat bahwa ilmu yang kita cari adalah jalan menuju ridhonya.

Salatlah tepat waktu. Karena butuhmu masih banyak, inginmu macam-macam. Tapi dipanggil 5 waktu saja, kamu banyak alasan. Bagaimana kamu akan diperhatikan Allah dan diberikan semua yang kamu harapkan, kalau salat saja kamu tidak tepat waktu? Ingatlah, bila Allah tak ridho, maka kamu tak akan bahagia. Dari itu, salatlah tepat waktu, agar Allah ridho padamu.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang saleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikat. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran, dosa, noda yang kita berbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: darah biru Argentina. Wow.
1: Ini
2: 2026 masih tetap saja juara bertahan. Yang 2014 masih pertahankan Jerman. Dia mau siapa, mau ragu, mau apa, ke Jerman.
0: Italia tetap, walaupun tidak masuk tetap Italia.
3: Italia tetap.
0: Iya. Yang pastinya tim Tengo bakal back to back champion of the world. Darah biru Argentina. Wow.
1: Kau depan saya Portugal.
4: Dari dulu itu dan saya itu.
1: Cristiano Ronaldo biar umurnya udah 41, tapi di depan gawang itu aduh. Pergerakan saya itu kira-kira dia bisa dapat 1000 gol baru di pensiun itu.
3: Dunia 2006 dengan siapa?
1: Jepang.
3: Kenapa Jepang?
1: Karena dia suka menepang-nepang.

kepada junjungan kita Nabiullah wa Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan selalu mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin rabbal alamin. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang memahami kewajiban

Kita menunaikan ibadah haji adalah sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya mengerjakan haji

Tentu saja bagi mereka yang memang sudah mampu, hendaknya segera memenuhi panggilan itu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa hendak melakukan

Salat Jumat adalah hajinya orang-orang yang belum mampu. Nah, maksud hadis tersebut adalah salat Jumat di masjid bagi orang-orang yang tidak mampu sama pahalanya

0: meeting organisasi tadi. Lagian kan bisa besok pagi tuh Yuji.
1: Nantilah, besoklah, entarlah. Kau pikir aku di sini pembantu? Abang kerja dari pagi sampai malam buat bayar cicilan rumah ini, bayar UKT-mu, terus pulang-pulang abang harus lihat rumah berantakan kayak kamar pecah kayak gini terus.
0: Ya udah, nggak usah diurusin, biar aku yang cuci sekarang. Puas. Bang tuh ya, kayak selalu merasa paling menderita aja.
1: Karena memang aku yang pegang tanggung jawab, Bim. Semenjak ayah nggak ada, siapa yang mikirin kamu, Bim, kalau bukan aku? Mikir.
0: Oh, jadi ini...

Demikian tadi cerita kehidupan manusia yang ada di sekitar kita. Persembahan keluarga Angkasawan RRI Padang dengan para pelaku Wahyudi Maswar sebagai Ardi, Fathan Mubina sebagai Bimo, narator

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.

0: semua berantakan,
1: hancur.
0: Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun.
1: Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
0: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: terlalu terpaku pada struktur tertentu.
1: Jadi lebih enak ya.
0: Lebih enak.
1: Bekerja gini bebas mengeluarkan ekspresi begitu nyaman gitu, tidak ada yang terasa ditekan gitu. Tapi ya saya berikan apresiasi karena walaupun

lebih luas daripada satu, lebih luas daripada menyanyi dan lagu-lagu. Ada banyak komunitas di sini yang punya kepedulian dan punya potensi yang sangat bagus untuk membangun pribadi, juga membangun kota ini begitu. Salah satunya itu dari menggambar.

beberapa kali bertemu dengan anggota-anggota baru yang bergabung itu. Kebanyakan mereka suka gambar tapi tidak punya wadah begitu. Jadi bukan karena ikut rame, tapi memang itu orang suka menggambar tapi kebanyakan

Doodle Art sampai dengan saat ini masih bertahan walaupun tadi terungkap bahwa belum ada yang sebagai leader. Nah, kira-kira apa yang membuat Doodle Art Ambon sampai dengan saat ini masih bertahan tuh?

sekarang itu sehari-hari adalah di Pantai Wainitu, di RTP Pantai Wainitu itu kami buka kelas sudah art ambon, buka kelas menggambar dan mewarnai gratis. Jadi anak-anak itu, anak-anak lingkungan sekitar itu gabung ke sana itu, awalnya mereka tanya, kakak ini bayar kah? Saya bilang, adik gratis, ini mari gabung, mari sini gambar. Jadi

0: banyak orang gabung juga karena mereka lihat dari TikTok, kebanyakan mengakui melihat dari
1: TikTok. Untuk lebih menyupport kegiatan-kegiatan ke depan dari Doodle Artist.

0: langsung bulan depan itu secara untuk pertama kalinya kami judul Art Ambon akan bikin pameran di Pantai Wai ini.
1: Wait.
0: Mudah-mudahan hari hanya itu cerah. Jadi semua

0: dalam buku, okay, atau di rak-rak buku di kamar, itu semua dikeluarkan untuk dipamerkan gitu.
1: Jadi ini hasil-hasil karya Doodle Art sendiri atau melibatkan komunitas lain juga ada?
0: Untuk saat ini kami dari sendiri. Komunitas sendiri dulu.
1: Okay, ya.

0: sukses ya buat Doodle Art dengan kegiatannya ke depan. Dan kapan-kapan kalau ini kita bisa mengundang kembali hadir di acara Ngobras ini. Salam sehat ya buat seluruh personil Doodle Art. Sukses
1: ya,
0: dan sampai ketemu lagi di
1: ya,
0: selamat kasih, malam.
1: Ya.
2: Demikian obrolan komunitas Pro 1 RRI Ambon.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemerintah secara berlebihan.
0: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Menteri Keuangan menegaskan tidak ada pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang mengikuti program pengungkapan sukarela.

0: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah untuk keluarga siswa sekolah rakyat di tahun 2026. Program dibahas Kementerian Sosial atau Kemensos bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP di Jakarta hari ini. Mensos Saifullah Yusuf menegaskan program menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan pemerintah.
1: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu kami yang silaturahmi ke tempatnya Pak Menteri Arah. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana

0: anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan dan didukung dengan program-program strategis presiden yang lain. Salah satu di antaranya adalah keluarga atau orang tua dari siswa sekolah rakyat.
1: Sekolah rakyat disebut menjadi miniatur pengentasan kemiskinan pemerintah saat ini. Program tidak hanya menyasar pendidikan anak. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP Marwar Rasirait meminta data penerima bantuan segera disiapkan sebelum awal Juni 2026. Langkah ini untuk mempercepat pelaksanaan program renovasi rumah.
2: Lanjutan tahun ini berapa? 10.000 ya?
3: 10.000 kan.
2: Tahun ini 10.000 ya?
3: Ya.
2: Jadi 10.000 untuk tahun 2026 ya? 10.000 rumah yang mau dibedah ya?
3: Ya.
2: Jadi tadi kami juga ada rapat terakhir, mungkin kurang lebih 2 jam yang lalu. Dan juga tadi malam, jadi kami memutuskan mengalokasikan sejumlah yang Kementerian Sosial minta 10.000, Gus Ipul, kami setujui dan kami dukung.
1: Adapun alokasi bantuan renovasi rumah juga ditingkatkan signifikan di tahun ini. Target naik dari 45.000 menjadi 400.000 unit. Program ini diharapkan memperkuat kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga mendorong sinergi di lintas kementerian. Dari Jakarta, Alfred Stutra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi

0: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemerintah secara berlebihan.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan imbauan tersebut dalam keterangan persnya di kantor Kementerian Keuangan hari ini. Menkyu Purbaya meluruskan pemberitaan yang menurutnya meresahkan dunia usaha terkait adanya pemeriksaan kembali terhadap wajib pajak yang pernah mengikuti program pengungkapan sukarela PPS atau yang juga dikenal dengan program tax amnesty kedua. Menurut Menteri Keuangan, pemberitaan itu tidak benar. Kementerian Keuangan tegasnya tidak akan melakukan pemeriksaan lagi kecuali menagih wajib pajak yang membuat komitmen pada saat mengikuti PPS dan komitmennya belum dituntaskan.
0: Bukan tax amnesty itu ya, katanya sekarang kan dikejar-kejar lagi yang sudah makan tax amnesty. Jadi itu nggak akan dilakukan, jadi tidak akan dilakukan lagi. Yang paling yang dikejar adalah kan waktu itu ada komitmen, komitmennya dipenuhi apa enggak. Selain itu tidak akan dikejar lagi.
1: Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya akan menyelesaikan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya dan janji repatriasinya belum ditepati. Upaya itu dilakukan sebagai salah satu strategi

0: komunikasinya, dan juga kita lihat lagi apakah ada kurang ungkap yang terkait di PPS.
1: Namun pernyataan itu disalahtafsirkan sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat, utamanya kalangan dunia usaha. Atas hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kedepannya kebijakan pajak akan diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan agar tidak terjadi kesimpang siuran.
2: Jadi ya tadi saya akan tegurian DJP, dan ke depan kan berkali-kali nih pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan dirjen pajak lagi, untuk menghilangkan kesimpang siuran itu.
1: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sepanjang dirinya menjadi Menteri Keuangan tidak akan ada lagi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurutnya, program semacam itu juga menimbulkan kerentanan bagi para pegawai pajak berupa resiko persoalan hukum. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai terbongkarnya sindikat joki UTBK menunjukkan

0: Menurutnya, jika seseorang masuk program studi seperti kedokteran tanpa kompetensi yang memadai, hal itu dapat membahayakan orang lain.
1: Kerja itu akan membahayakan nyawa orang lain, apalagi kalau itu kasus kedokteran ya. Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan, ilmu-ilmu yang semua ilmu itu kan menumbuh kembangkan peradaban dan

Tisaintek Amih Al-Humami mengungkapkan bahwa meski sistem verifikasi identitas dilakukan secara ketat, masifnya jumlah pendaftar yang mendekati 1 juta orang menjadi

14 peserta teridentifikasi menggunakan jasa joki dengan modus yang melibatkan 3 oknum dokter yang memalsukan identitas peserta. Kini, kementerian terkait berkoordinasi dengan Komdigi

0: Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peredaran obat-obatan terlarang semakin mengkhawatirkan, bahkan mulai menyasar anak SD di Solo Raya. Berdasarkan catatan Badan Narkotika

0: dan akhir-akhir ini semakin tinggi penggunaannya disalahgunakan untuk anak-anak ataupun untuk pemuda.
1: Tren penyalahgunaan obat-obatan tertentu OOT di wilayah Soloraya memasuki tahap yang sangat memprihatinkan. Tidak lagi hanya menyasar kelompok pekerja atau remaja, peredaran obat keras ini dilaporkan telah merambah hingga ke tingkat sekolah dasar atau SD. Hal tersebut mengemuka dalam acara Forum Konsultasi Publik dan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan OOT dengan tema Wujudkan Pelayanan Berseri, Negeri Terlindungi dan Ancaman Tersembunyi yang di

0: Diperkirakan 42% dari 3,3 juta penyalahguna obat di Indonesia kini menggunakan OOT sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan narkotika jenis sabu atau ganja.
1: Nanti bahaya di jangka pendeknya ada euforia atau pemikiran berlebihan, mengantuk hiperaktif, halusinasi, pusing, mual, dan detak jantung tidak normal. Untuk bahaya jangka menengah sudah pasti adalah ketergantungan, gangguan mental, cemas, depresi, dan mudah marah, karena yang menggunakan ini biasanya tidak menyelesaikan masalah. Makanya dia akan selalu cemas karena masalahnya tidak selesai. Cuma obat, relax, selesai obat dampaknya sudah. Kemudian penurunan fungsi otak dan perubahan perilaku.
0: Ironisnya kelompok rentan kini bergeser ke

0: fase coba-coba seringkali dimulai sejak usia dini akibat pengaruh teman sebaya dan rasa ingin tahu yang tinggi.
1: Prevalensi narkoba juga yang diadakan setiap 2 tahun sekali oleh BNN ternyata ada kenaikan dari 1,7 menjadi 2,11% atau sekitar total 4,15 juta jiwa pengguna aktif dalam setahun pakai.
0: Di Solo Raya, selain pelajar, kelompok organisasi tertentu seperti perkumpulan bela diri juga terdeteksi menjadi sasaran peredaran. Pemerintah melalui BPOM dan BNN mengimbau orang tua dan pihak sekolah untuk lebih waspada terhadap perubahan.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci, di mana pasangan suami istri berprofesi dokter asal Sidoarjo, Jawa Timur, ikut mendampingi dan membantu jemaah.

0: pasti tambah ramai ya, makin banyak jamaah. Jadi ya, kebetulan ada beberapa dari anggota jamaah dari sini itu yang kakinya sakit, kaku. Kebetulan kami berdua juga sebagai dokter, saya juga dokter. Ya, alhamdulillah tadi kami handle. Jadi saya juga punya dua peran sebagai ketua rombongan dan juga dokter juga. Tadi kami sempat waktu cair, ada ibu-ibu satu yang kakinya sakit dan kaku. Akhirnya satu rombongan kami hold dulu, kami tunda dulu sebentar, kira 7 menitan, 10 menitan untuk recovery dari ibu tadi itu. Jadi biar untuk mengenangkan penanganan awal untuk yang kaki nyeri dan kakinya itu tadi. Habis itu alhamdulillah teman-teman juga kompak semuanya, kooperatif, jadi saling support. Jadi alhamdulillah berangkat awal itu bareng, pulang alhamdulillah juga.
1: Walaupun ada yang sakit ditunggu ya.
0: Ditunggu.

0: Saudi, kita menuju ke tanah air di mana sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kloter telah diterbangkan menuju tanah suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatu Dareng. Air.
1: Baik, terima kasih Lukman, pendengar di

Diketahui untuk hari ini terdapat 1.271 jemaah calon haji yang

Khusus Sekjen KO memastikan ASEAN akan bekerja sama dengan Filipina sebagai ketua tahunan guna memastikan kelancaran KTT ASEAN Rusia bulan depan. Sementara pertemuan pejabat senior ARSOM ke-22 telah diadakan di Kazan pada 20 hingga 21 April 2026, dipimpin bersama Rusia dan

0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Sejumlah pemain legendaris dari tim Persik Kediri, Jawa Timur, menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ayu Citra.
1: Sejumlah pemain dari tim Persik Kediri yang kenal dengan sebutan Persik Legend berupaya untuk mencari bakat baru di bidang sepak bola. Pernyataan ini disampaikan Musikan, salah satu

0: Selain itu, dengan adanya pula, maka pasukan putih yang mewariskan bakat mereka di bidang sepak bola, khususnya kepada anak-anak sejak usia dini.
1: Semua bisa aktivitas di lapangan, biarpun tidak bersama, cuma kalau sudah biasa di lapangan, kadang kita kayak usia muda, padahal tenaga sudah tidak mampu. Dan alhamdulillah, dengan fasilitas Insa Soccer ini, cukup bagus sekali, bisa mewadahi anak-anak yang

0: Raya.
1: Ya, di era 2003 semua mayoritas bisa kumpul semua. Ya, masih ya, Mas Haryanto, Mas Nur masih berhalangan. Tapi kalau ada jadwal lagi, insya Allah mereka siap. Kalau kita ngumpul seperti ini, kita kembalinya mengingatnya memori ke 2003. Kita ngumpul bareng-bareng, guyup, bercanda bareng-bareng seperti itu. Kita di tim dari dulu seperti itu, di luar di lapangan atau...

0: Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Kehidupan Sultan Syarif Kasim II dengan istri-istrinya. Sultan Syarif Kasim II pernah menikah dua kali dengan Tengku Agung Syarifah Latifah dan kemudian dengan Tengku Syarifah Fadlun. Dari kedua pernikahan itu tidak melahirkan seorang anak pun. Ketika beliau wafat 23 April 1968, kedua istrinya bukan lagi sebagai pendamping hidup. Beliau tidak berada dalam status sebagai suami yang sedang mendampingi istri saat ajal menjemput, melainkan meninggal tanpa istri yang mendampinginya. Meskipun begitu, sejarah mencatat bahwa keluarga istri terakhirnya seperti anak tiri masih terlibat dalam sejarah istana dan situasi waris setelah Sultan meninggal, tetapi bukan sebagai keturunan darah langsung Sultan sendiri. Kesunyian itu bukan tanda kekurangan, melainkan harga dari sebuah pengorbanan yang tak banyak orang sanggup melakukannya, seperti yang dilakukan Sultan Syarif Kasim II.
1: Indonesia menyapa malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Iya benar, ada bencana alam terus
0: Bapak. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan.

tetap menemani Anda ya dengan ya lagu-lagu pop mancanegara dari saat ini menemani Anda.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Di penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan

udah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

kisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, Nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada

aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana? Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar. Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang. Makasih ibu, aku bisa selalu bersandar pada ibu. Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas. Tidak nak, tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu. Saya Edi Siswanto.

0: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya. Dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
1: Iya, nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar.

Seorang lelaki berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama dengan ayahnya. Dia melihat keluar melalui jendela kereta api dan berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon itu berjalan." Ayahnya tersenyum. Namun pasangan muda yang duduk di dekatnya memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki yang berusia 24 tahun dengan kasihan. Tiba-tiba lelaki tersebut kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita, ayah." Pasangan ini tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua lelaki tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke ahli jiwa saja?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya sudah membawa ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat di hari ini." Pendengar, setiap orang di dunia ini memiliki cerita tersendiri. Jangan menilai orang lain sebelum Anda benar-benar mengenal mereka. Karena kenyataannya yang terjadi mungkin dapat mengejutkan Anda.

meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu.

aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak. Penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak. Aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Programa 1 kembali mengudara edisi Selasa 12 Mei 2026 dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur dengan acara-acara yang kami siapkan untuk Anda berupa hiburan dan informasi. Selamat pagi, selamat mengikuti siaran-siaran kami dan tetap merdeka.

0: Buku pagi ini.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Ambon yang berbahagia. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi Katolik yang diselenggarakan oleh Bimas Katolik Kementerian Agama Provinsi Maluku yang dibawakan oleh Yosef Rizal Dirwood Wokanobun dengan tema Membiarkan Hidup Dibimbing oleh Roh Kudus. Marilah kita berdoa.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa yang berbelas kasih, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk pemeliharaan dan penjagaan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu seraya untuk membacakan dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami pesan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa ini kami panjatkan kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
0: Amin.
1: Semoga Tuhan beserta kita
0: sekarang dan selama-lamanya.
1: Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes.
0: Dimuliakanlah Tuhan.
1: Yohanes bab 16 ayat 4 sampai 11. Hal ini tidak aku katakan kepada-Mu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana

bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, Penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia.

tahun kedua, yakni dari kedatangan Yesus, adalah kebenaran. Karena Yesus pergi kepada Bapa, membuktikan bahwa Ia adalah Anak Allah yang benar, Mesias Santo Rapi yang sungguh-sungguh datang dari Allah, bukan penyesat.

Roh Penolong, Roh Penghibur telah ada, dan mari kita menanggapi dengan iman yang sungguh, sehingga Allah juga sungguh-sungguh

telah mempercayakan sabdamu kepada kami semua hari ini. Semoga apa yang kami bacakan dan kami dengarkan dari firmanmu ini senantiasa dapat menerangi hati dan pikiran kami semua. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Kristus.

0: ini memang ada surat edaran dari pusat, itu diperintahkan katong razia serentak seluruh Indonesia. Ini itu bukan cuma razia, sekalian razia sama ikrar untuk kemasyarakatan.
1: Pemerintah Kota Ambon bertekad untuk mewujudkan Ambon bersih. Dia sejalan dengan gerakan yang di

0: dengan Ziro Halinar, saat ini sangat ditekankan Kementerian Impas terhadap rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan se-Indonesia. Melalui surat edaran kepada semua rutan dan lapas, hal ini disampaikan Kepala Lapas Kelas 2B Tual, Nurkholis Nur. Dikatakan dengan ikrar Ziro Halinar ini, diharapkan bisa menekan penggunaan narkoba dan handphone, serta menghilangkan pungutan liar di lingkungan lapas. Ikrar ini berlaku bagi warga binaan maupun jajaran staf lapas.
1: Ini memang ada surat edaran dari pusat, itu diperintahkan katong razia serentak seluruh Indonesia. Ini itu bukan cuma razia, sekalian razia sama ikrar untuk pemasyarakatan. Dan kita kalau jero begini palingan ditekankan dari pusat itu masalah narkoba di dalam, judi online di dalam, sama sembisa lagi pemakaian HP. Karena kita di kantor lapas ini sudah menyediakan alat komunikasi berupa HP juga, itu kita sudah pasang siap untuk mau komunikasi dengan keluarga, mau video call maupun telepon biasa sudah disediakan kantor. Selama ini alhamdulillah masalah narkoba dan HP itu senada.
0: Sejauh ini Nurholis mengatakan tidak ditemukan handphone atau narkoba yang masuk ke lapas Tual. Hal ini dikarenakan warga binaan sudah difasilitasi handphone umum untuk menghubungi keluarga. Terkait pungutan liar pun tidak pernah terjadi di wilayahnya. Jika ditemukan, sanksi berat akan dijatuhi sesuai dengan aturan yang berlaku.
2: Saudara, aksi heran.

Kita ikuti berita lainnya. Dua Srikandi asal Maluku, Ibtu Esterlina Tita Heru dan Ica Abrahams, sukses mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional melalui ajang Binaraga NPC

berhasil menyabet satu medali emas di kategori Women's Fisik serta dua medali perak. Sementara itu, atlet binaraga Ica Abrahams turut menyumbangkan prestasi gemilang dengan meraih juara kedua kategori fisik dan juara ketiga kategori figur. Pencapaian luar biasa Ibtu Eskarina ini diraih melalui persiapan mandiri yang sangat intensif selama 4 bulan di tengah kesibukannya sebagai anggota.

0: Baruin Wati Menang meresmikan TPS Eco Life hasil kolaborasi pemerintah Kota Ambon, PNM Cabang Ambon, dan Jasara Harja Kantor Wilayah Maluku. Peresmian berlangsung di Patimura Park sebagai upaya mendukung pengelolaan sampah yang bersih dan berkelanjutan di kota berjuluk manis ini. Dalam sambutannya, Baruin menegaskan, Pemkot Ambon terus memperkuat komitmen menjaga kebersihan lingkungan melalui kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, visi Ambon Bersih menjadi bagian dari dukungan terhadap program nasional Indonesia Asri yang dicanangkan pemerintah pusat. Baruin juga mengaku, persoalan sampah tidak dapat diselesaikan pemerintah sendiri tanpa dukungan berbagai pihak. Karena itu, pemerintah Kota Ambon menggandeng sejumlah mitra strategis seperti Jasara Harja, PNM, dan Bank Sampah demi mewujudkan Ambon Bersih dan berkelanjutan.
1: Pemerintah Kota Ambon bertekad untuk mewujudkan Ambon Bersih. Dia sejalan dengan gerakan yang dicanangkan oleh Bapak Presiden, yaitu Indonesia Asri. Nah, karena itu, secara lokal, pemerintah Kota Ambon telah mencanangkan yang kita sebut dengan gerakan tambahan.
0: Sementara itu, pimpinan cabang PNM Ambon Taufik Marsuki mengatakan, TPS Eco Life merupakan wujud tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Program ini dijalankan bersama Jasara Harja dan pemerintah Kota Ambon untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Kehadiran TPS Eco Life menurutnya bukan sekadar pembangunan fasilitas pembuangan sampah, tetapi menjadi simbol

0: warganegara asing asal Singapura korban akibat erupsi gunung api di gunung yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di area puncak gunung pada hari ketiga operasi pencarian. Jasad kedua korban yang diidentifikasi bernama Heng Weng Kiang Timothy usia 30 tahun dan Sahin Muhrej bin Abdul Hamid usia 27 tahun ditemukan tertimbun material batu serta debu vulkanik dan lokasi penemuan hanya berjarak sekitar 30 meter dari bibir kawah aktif Gunung Dukuno. Bupati Kabupaten Halmahera Utara Bin Hein Babua menyatakan jasad kedua korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Tobelo untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter karena jasad yang ditemukan sudah tidak utuh lagi. Biat mengatakan pemerintah daerah sudah melakukan koordinasi dengan Kedutaan Besar Singapura sejak hari pertama pencarian. Upaya ini dilakukan untuk mempercepat pemulangan jenazah setelah identitas kedua korban dikonfirmasi secara medis oleh tim forensik kepolisian.
1: Salah satu orang tua dari korban, orang tua dari Sahin juga ada di sini di Halmahera Utara dan di Kota Tobelo, dan Pak Kapolres sudah menemui dan sudah menjelaskan kepada orang tua yang bersangkutan. Dan ya, syukur puji Tuhan, dia walaupun dengan berat tapi sudah bisa menerima kondisi yang ada ini, dan selanjutnya dia menunggu proses lebih lanjut daripada tim forensik Polda Maluku Utara untuk melakukan uji lebih lanjut.
0: Pihak menambahkan, pihak pemerintah daerah menunggu hasil pemeriksaan tim forensik kepolisian terhadap kedua korban warga negara asing, dan setelah itu menunggu permintaan dari keluarga korban untuk dibawa pulang ke negara asal ataukah dimakamkan di Halmahera Utara.
1: Ya, kita tergantung pada keluarga korban dan pihak Kedutaan Besar Singapura. Kami prinsipnya akan melakukan identifikasi, memastikan identitas daripada masing-masing, dan selanjutnya kita menunggu permohonan dan permintaan daripada keluarga. Jika keluarganya meminta untuk kita kembalikan, maka kita urus proses sebagaimana pemulangan jenazah secara internasional. Tetapi jika kemudian keluarga ingin supaya mereka tetap dimakamkan di sini, ya kami, pemerintah daerah dan seluruh jajaran Prokopimda di Halmahera Utara akan melakukan itu secara baik.

0: terakhir ini menjadi duka mendalam sekaligus pengingat akan besarnya ancaman aktivitas vulkanik Gunung Rukuno yang dikenal sebagai gunung api paling aktif di Indonesia. Reporter Novianti Prasamesi melaporkan.
1: Saudara, kabar membanggakan datang dari dunia pariwisata

Komisi 3 DPRD Provinsi Maluku melakukan pengawasan langsung terhadap sejumlah proyek fisik di Kabupaten Seram bagian timur. Pengawasan difokuskan pada proyek pembangunan jembatan yang dikerjakan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Provinsi Maluku. Sekretaris Komisi 3 DPRD Maluku Abdullah Tilau mengatakan pihaknya turun langsung meninjau 3 titik pembangunan jembatan yang dilakukan BPJN Provinsi Maluku di wilayah Kabupaten Seram bagian timur. 3 lokasi yang ditinjau yakni pembangunan jembatan Amba Hosen di Desa Wailola, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram bagian timur, dan 2 titik pembangunan jembatan di Desa

0: Indonesia pulang.
1: Kelilah menjelaskan proyek tersebut memiliki masa kerja awal selama 120 hingga 160 hari yang dimulai sejak September 2025 lalu. Dengan demikian, progres pekerjaan saat ini telah memasuki bulan ke-6 hingga ke-7 dan mendekati tahap penyelesaian. Begitu, Komisi 3 menemukan adanya keterlambatan pekerjaan di dua titik pembangunan. Keterlambatan itu disebabkan persoalan pembebasan lahan yang

Dan saudara, sebelum berpisah kembali kami sampaikan topik-topik utama Dinamika Maluku pagi ini, edisi Selasa 12 Mei 2026 di antaranya. Lapas kelas 2B Tual menggelar ikrar Zero Halinar bertujuan meminimalisir penggunaan handphone, narkoba, dan pungutan liar di lingkungan tersebut. Wujudkan Ambon Bersih, Wali Kota Bodewinu Atimena resmikan TPS Ecolife di Patimura Park. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dea Safsafubun dan Berlian Tanjung mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

sebuah pena Khairul Anwar. Kalau sampai waktu, ku mau tak seorang kan meraih

0: aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Chairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Chairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers, karya Archibald MacLeish, tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item.

Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Hadi Yasin sebagai pelopor Angkatan 45, sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda, 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di pagi ini, Saudara, info pagi, informasi seputar Maluku, kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar di saat ini, terutama untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, bahkan Anda yang sudah stay tune dari pukul 5 pagi hingga saat ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan tetap semangat.

di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya, jadi kawan-kawan kalau kita tidak sempat nonton secara visual, yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

informasi, Saudara, Wali Kota Ambon Bode Winuwatimena mengingatkan seluruh kepala sekolah agar meningkatkan pengawasan terhadap siswa guna mencegah terjadinya tawuran antar pelajar.

dunia. Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Anda terus bersama kami, saudara, menemani pendengar di Info Pagi, informasi seputar Maluku. Dan saudara, informasi selanjutnya, Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, PASI Maluku, Levinus Kariu, menegaskan bahwa ajang Pekan Olahraga

membantu wasit mengambil keputusan yang lebih akurat melalui tayangan ulang video, terutama dalam momen krusial seperti gol, penalti, kartu merah langsung, hingga kesalahan identitas pemain. Dengan adanya VAR, diharapkan keputusan yang diambil tidak lagi merugikan salah satu tim akibat keterbatasan pandangan wasit di lapangan. Pada akhirnya, VAR menjadi bukti bahwa sepak bola terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi demi menciptakan permainan yang lebih adil dan profesional.

Pendengar, gagasan reformasi pendidikan dimulai dengan evaluasi kurikulum 1994 oleh Litbang Departemen Pendidikan yang menghasilkan buku Potret Kurikulum. Salah satu kesimpulan

bukan reformasi. Hal inilah yang mendorong pengubahan paradigma pendidikan ke arah kompetensi. Ikhtiar ini bukan saja untuk memperbaiki atau menyempurnakan, tetapi secara mendasar bermaksud mengubah paradigma pendidikan. Berpijak pada arah gerak reformasi ini, penulis Utomo Dananjaya melihat secara jeli apa yang harus diubah, ke arah mana perubahan tersebut harus berjalan, dan lebih penting dari itu ialah bagaimana cara mengubahnya. Pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti ini mudah diutarakan, melainkan sulit untuk dijawab dalam bentuk karya ilmiah. Berbagai buku materi pendidikan sudah banyak yang beredar pada 12 tahun terakhir ini. Tetapi sebagian pada materi-materi pembelajaran tersebut, sebagian besar muatan lokalnya sangat kurang.

saya Sandi Watimina, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut menyiarkan banyak acara, termasuk acara siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada.

refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesal.

secara tali terkait aspirasi makhluk.